0: Saluti! Saluti! Saluti!
1: Thank you, thank you, thank you.
0: Yes. Sure deal.
2: Bangin blast nang banan. Apa ini kisina kudu pas, apa ini kisina dedu.